0: Reis nicht der Rebbe, der Pastor, nicht zu meiner Rebbe.
1: Mare Epifalino.
2: Pifina Tuk.
0: Mir Rebbe, mir Rebbe, an Jesus, jo.
2: Mir Rebbe, na Rebbe, mir Rebbe, Jesus, jo. Pada Pastor, pada mi kapenahan, dia mangsa mana kerana Pastor, umbar naus ni yang kuna nau.
1: Maka si tekat tu. Pada
2: tu boiran.
0: Iyan tubku.
2: Pada zireta teknik sana, awam rakyo.
0: Iyan tubku.
2: Dia ngata kagira.
0: Imaman Dino vesau.
2: Imaman Dino vesia salat sama kita.
0: Ina niratik.
2: Angata kagira ni antar syutin, ha? Ya mana nawani waktu boiran.
0: Lewe ahuna lehir.
2: Waf
0: Jesusi. Ansam fiu pina mandusu zai, mandusu.
2: De ampina iram na FFPM fitom fitpul stelnzato.
0: FFPM fitom fitpul stelnzato.
2: Ya tulce wan Christian reeta awam fiaru tanandekiza. Ya tulce ko awan reo awam radio reeta.
1: Makasih tekandinde.
2: Atulte
0: wan pastura ant
2: bau bau
0: atau
1: kiarum betul? Jawab
2: pastura
1: ant.
2: Atulte kau wan pastura anti ramat sosita kan? Kalau saya nambah nafat, kami jadi sama nak kas. Atulte kau yang kuna kuat tanwa. Ya atulte kau kuat sakai za cium filasan tarbieta. Harbi Jesus yang sepeta har madam malala. Ia di mata mesti dengan bimbar. Betul tak masih ada betul tuan. Anjaman tu ni kita mana kerja.
0: So, terima kasih juga mama Tino.
1: Kasih juga ni mama Tino. Tapi Yesus kau nario sudah betul.
0: Ia rasa ni antum mana kerja macam pastor.
1: Mari kita lino.
0: Mirapa minaran Yesus ye.
2: Mirapa minaran Yesus ye.
0: Entuk.
2: Barat ini saya pada tambah dua nanti sihat pasti nanti
0: sihat. Awak sudah
1: pasti bayar ni.
2: Sore nanti malam saya pasti bayar nanti para paranya.
0: Iya. Entuk. Dawar.
2: Iya. Mencutan dinda ni am panas. Karena dua ye pun am dalan aku kira sampara. Kemcutan matam. Bayar aku nana ni. Sakat masih orang tuan. Yang kita lagu. Tapi kalau mati nanti tunggu lagi kita naik ni. Ia, yang sultan di bawah yang demantung bersaya nariwan, nak pun nariita, harus nak suruh nanti tanana, mesti nariita kuah. Suruh nanti nariita kuah. Darah ni susun darah wanita siapa yang minta tu? Kalau kita lihat kata si, kata dua, yang disakai sa, nari sembuh disakai sa. Engar susun cara wanita wa, anu kasihlah disur nanti nanti. Dia mengata kasihlah musang senamam.
1: Ya,
0: ini lahir.
2: Iran ni, seluruh tiraman dia.
0: Aha, seluruh tiraman dia. Tepala.
2: Ia pada kalak dia.
0: Ia tepala.
2: Dia dapat nanti lagi sistem, sistem diskus sendam, baik kuat tadi usaha nak kau.
0: 619.
2: Ya, satu tahun itu pun tak khusus mantu loh. Satu tahun yang kuat, wani sendam profesional, mantu. Satu tahun kira siapa dan apa ni profesional. Satu tahun ni macam semua istilah cuma. Matam fanya masa ribu, hari tu kita wani di Rusia masuk ram, atau tengko wani nama seluruhan matulana sarana kita dapat apa yang mau mantulah nak vaksin, sisa nak vaksin, tamu kita parasota, irnestin nak parasota, sarana kita sudah nak tunggu si jan nak tunggu lapan ke jan tu matam malah suri kata mana, parasanya. Kita sakit, sangkua ni ceritakan kepada para mangga, sang bunda membuang dosa. Ada turut yang kita sakit tanya, kami berkata-katanya para masang tu, para mangga. Ada turut aku kira, kami memandu cerita, sekejap kita memandu cerita, apa banyak pada mencuar yang kedua, jadi. Si tadi si hari si mama dia kecil nak betul, tangkis tanya, siapa cerita siapa? dorna anche ancora sembrare sentare se devo mate bola subi cana cattori na qui
0: ai viene re so da pensa che tanta sina ta in Gesù io
1: a casita che tu
0: Ye raha io raha nijerena raha mandeha pastora dia efa mifarana ny antso mivantana satria efa mahery raika amin'ny 30 minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika dia isaorana betsaka ireo izay tafiditra ho an'izay tsy tafiditra dia rahampitsondray moa izany mbola misy a dia misaotra raha aman-dreny ny amin'ny nafana niaraka tao anatin'izay antso mivantana izay fa isentikely aloha isika amin'ny alalan'ny hira iarahana amindrizy ireo koralanitra edena avy eny Ambohijafy eny a filazantsara ny lohateniny dia aorianan'izay ya amaky ny SMS sy ny fanehoan-kevitra isika ray aman-dreny. Ndao ary namana tiavina.